0: 沙巴巴 VFM 你的凉拌。
1: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。

0: Sabo VFM 你的凉拌有声茶馆。
1: 抖亚兰 FM 92.7

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在起丢掉坏情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意，
2: 撒吧 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tu tukang sama.
8: Minggo ko.
10: La bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Din Akan, salam Malaysia Madani, salam Din Akan, Yan Abar. Semoga kita dimanggil ke waktu tak siaran sama alat pana tak 4 bangi 1 Ogos 2006, tak lalu lah. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua Din Akan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat pana. Kakak lagi menek kami sebagai tugan bi berdaya. Jadi semoga aku dijepatin sebetulnya jam telung ngabu jam 6 kemua. Belum biasa kita un segmen buat pabaran kau pandai agan. Tak jam telung, tak jam 4 kemua kita un segmen ngarip-ngarip. Lepas jam 5 kemua kita akan kali abar-abar mula. Lepas kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabu jam 6 kemua. Jadi tak Din Akan yang sedang diam pelanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita. Mudah-mudahan selamat teko rumah, selamat teko tatungan anu tenuju kok. Jadi palap-palap Din Akan kok juga keselamatan, keselamatan tang jawab tiba semua. Tiru laulasa kita kan berpantun, insyaallah kang kita berpantun-pantun tak segmen kedua tak pukul 4 kemua kang. Jadi sebagai panduan muslimin kak muslimat, solat fardu asar batiru yang you know, tak puan solat fardu asar batiru you know tak telu tak pukul telu 40 telu minit ke muap, maaf Din Akan. Jadi yang puan semoga Din Akan pengkalai batiru binuanan kesihatan kedagan atai mungkin minggu jatuh dengan Din Akan kok sihat-sihat selalu. Jadi kakak lagi kita diam segmen bobok pabaran kok pandai kan. Jadi berdua kita kok lagu lekat tak tantian atau kiman terangkan jangat kok pandino sinta seran sama ala banah.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngapain

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

0: Terima kasih Din akan kekali-kali siaran sama Alap Bana. Terima kasih. Ha, bainutan kami lekat jam telung ngabut. No, bertiru ko. Ya, terus Din akan kita tak segmen kedua segmen berpantun ko. Tak pun 4-7 minit ke muap. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua Din akan yang kekali-kali siaran sama Alap Bana. Kekali-kali minit siaran sama Alap Bana. Jadi Din akan boleh hendak kami bersiara langsung tak TikTok. Kapan boleh. Boleh. Kali kami tak RTM klik kat siaran Astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Mudah-mudahan memang dinakan bertiru binuan kesihatan kedagangan atai minggu-minggu jatungan dinakan. Ko penasi kotap korup-korup yang alap penatiu. Penasi kotap korup-korup yang alap penatiu. Kotap korup-korup yang ni alap. Jadi segmen kedua yo no segmen berpantun. Tapi sebelum dinakan kita kali ada kita laporan luak tak DJ Azmi yang sedang muat persiapan persediaan muat persediaan tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran sempena program Sabah Berselawat yang akan penerun tak 6 bagi bulan Ogos 2026 tak lau amis tu. Jadi sama-sama kita alih minggu no DJ Azmi tu. Okey.
1: Terima kasih. Aku tak ke waktu runta Dewan Seri Sulaiman Tuaran sempena Yono program Sabah Berselawat 2026 pinerunta Lau Amis tu 6 Ogos 2026 Lau Amis tu tak pukul wow setengah songom ngabut no sepu setengah songom. Jadi teko ramai-ramai bangan dinakan yang runta kemuap tu yang sedang bersama mekale taguk bitarik ke nak bitarik ke untuk teko pitu ramai-ramai tak 6 Ogos 2026 Lau Amis sempena program Sabah Berselawat 2026 dinakan. Jadi antara Ling Jomo yang akan buat persembahan Yono kumpulan UNIC akan bersama-sama kok kita songome kok pan tazkirah bersama ko Ustaz Profesor Datu Dr. Haji Izhar Arif. Antara Ling Jomo yang akan muat persembahan songomeh. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai ebok ni pasal program Sabah Berselawat dinakan. Niat lagi kita akan somo-somo akan bersomo ta Dewan Seri Sulaiman Tupan tak wau bengi bulan Ogos. Yenkah program ni? You know program konsert. Yenkah konsert teh? Yono konsert irama nurani. Dinakan yang kenakan semimon. Teko kam ramai-ramai. Kerana antara yang akan buat persembahan tak konsert ekam, Yono Demusafir, Nurfas, Kopan Santiana Ramli dinakan. Kopan antara artis yang akan go kami lekat meluar pan. Yono. Kumpulan Rabbani. Kita akan pan mo Amir Yukes, Kopan Rahmat Mega. Wow, dinakan-dinakan. Jadi dong leban di peluang Duombangi tu. Nah, bagi bulan Ogos 2026, Lau Amis tu. Yono program Sabah Berselawat. Kopan tak wau bagi bulan Yono konsert. Konsert Nurani. Bersama engkau artis-artis yang akan undang kami. Tak tungan yang somo. Tak masa yang somo tapi tarik ni lain. Sabah Berselawat 6 bagi bulan Ogos 2026. Bapan konsert irama nurani wow Ogos Lau Sabtu tak Dewan Seri Sulaiman. Jadi teko kan ramai-ramai dinakan kena kita akan penmuat geng bubut tak nak bagi buang dan bila kemuap. Jadi teko kan ramai-ramai kena ikut hadiah-hadiah yang akan bawa kami untuk para dinakan. Selain ni pun kita beli semua-semua setemu-setemu tak kemuap songome kurung-kurung untuk kita semua-semua ni marah tak buang Maridur Rasul tak tahun tu. Jadi agak ku ejo yang boleh somo-somo pesampaiku laporan untuk DJ Fatin ke semimon pengkalai siaran sama ala bana. Mungkin betiru soro ku ni atas kalai bana sebab betiru sedang dry run. Buat dry run. Dry run ia ada persediaan untuk bangan tetamu-tetamu atau persembahan-persembahan yang akan banan kami, yang akan putuskan kami, yang akan dedek kami untuk bangun jomo-jomo yang mogo tak songome. Okey, dinakan. Jadi nabi bana-bana, nabi pada bana tarik tu 6 Ogos 2026 Lau Amis program Sabah Berselawat kopet wau bagi puan Lau Sabtu onsen irama nurani tak Dewan Seri Sulaiman pukul wow setengah songo empat. Jadi tekor ramai-ramai dia nakan. Jadi kita setengah itu. Jadi agak aku pergi aja laporan dekat maku. Siap mana teh? Siap pada jadi macam biar puas. Jadi itu kan ramai-ramai dia nakan. Yang tempat tak tuaran, tempat tak keke, tak apa-apa. Bobo yang sempat tekor-tekor kam. Okey? Gulung-gulung kita itu. Okey, Fatin agak aku pergi aja. Terima kasih, Fatin.
0: Terima kasih DJ Azmi. Jadi DJ Azmi Betiru, kau umat persediaan untuk sempena program Sabab Selawat dari Wan Sri Sulaiman Tuaran. Kau kan untuk Sabab Selawat 6 Ogos 2006 tak lawa mis tu pukul 4, pukul wow setengah songom. Kau pan ada wow bangimuan Ogos konsert Irama Nurani. Semua pan dia nak kan dari Wan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi jomo ramai teko nakam ramai-ramai ko ngendak konsert ko Sabab Selawat. Sama-sama kita berselawat, sama-sama ti mengimarah ko buan tu lagi. Jadi terima kasih untuk semua dia terima kasih untuk semimun dinakan yang kakak lagi mengkalai kami. Minggu-minggu jatungan dinakan, sian-sian dan pelanan palap-palap kereta, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko rumah, semoga selamat tak semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Aku ngendak itu tak TikTok tu atau syasyul. Dewa aku maaf aku dinakun dinakan amun untuk tu dan kuyang nyak ngam kalebi. Jadi taruh santai lagi kok segmen tiru-tiru yang no segmen berpantun. Jadi semua-semua ti berpantun, mitu ngono dinakan ti tu mitu kok mau biak pantun. Salam ke tu. Oh, pantun lah kata dinakan ti pamaksun. Jadi boso kula dinakan pantun tu, segmen pantun kok tiru laulasa. Assalamualaikum. Barani kok selamat kemuap. DJ Fatin semoga sihat-sihat selalu. Penatio tu korporo yang nya kenginan. Aku tu pak maksun membiak pantun. Okey, pantun ni yo no tun tono mangga sedilan. Buat ni antap lesam. Sembiang lima waktu andang kewajiban ta semimun umat Islam. Kalekam. Pantun lekata pak maksun. Pantun nasihat solat lima waktu. Terima kasih Pak Maksun. Biar pantun seharus ni pantun dekat Kak Muna Kapang. Barat ni laulasa segmen berpantun. Begitu pantun Kak Muna Kapang. Santai-santai tak pantai. Santai-santai tak pantai sebandar. Dah terlampau nutan atai. Tenang selalu sentiasa bersabar. Bana-bana dinakan. Rapat nangkak rapat rebung. Amun penapi tenaguk santan. Amun bertutur dong belagak berlanggak sumbung dong sumbung lah kok kita tu jomo sama memang berdinakan bana-bana kok. Jadi terima kasih Kak Muna Kapang membiak pantun-pantun kok. Sioklah berpantun. Okey, itu pantun starus ni lekata Mamat Dino. Mamat Dino tu minat berpantun tau. Pantun ni empat kau pantun itu. Jadi bosoku pantun lekata Mamat Dino. Run asoro bai tekale. Tangan jong lambai-lambai. Dati bilau mengkale. Bantu turan ko saatai. Oh, ko saatai barat ni. Pantun kedua, andangan dendo kerjo ama. Habis kerjo mangan gula batu. Sukung Tino siaran sama segmen berpantun ke mop tu. Wow, lawaklah pantun tu Mama Dino. Terima kasih Mama Dino. Seterus ni kekuri bula ai menang. Sulum kekuri meliban kenakan. Dinakan amunnya amun ti ningkok tak kesenangan. Dati buga tak bangan dinakan. Aha, bana-bana. Kok pantun keempat, you know, iko jomo berdagang-dagang, iko pun berbeli-beli. DJ putar nu yo lagu lum anak dagang penyanyi ni Abdul Sahid Asli. Jodi DJ terima kasih no boy moso pantun ku doa lekat aku amun ku mulai semoga ku selamat teko tak destinasi anu tenuju amin. Terima kasih Mama Dino, terima kasih untuk semua dinakan yang kali kami tak RTM klik, kali kami tak radio, kali kami tak Astro. Terima kasih yang hendak kami bisa langsung tak TikTok kok. Terima kasih dinakan. Jadi nyanyian pan kakak lagi aku ngagat pantun-pantun yang akan perbiak lek dinakan ti. Jadi semoga sihat-sihat selalu dinakan, semoga pantak umur kok dak katai selalu minggu-minggu jotungan dinakan kok. Jadi dayak dolah kiti sambil tengah agak lagi. Waalaikumsalam Imah kok, selamat kemuap barat ni. Saya lagi minta tak TikTok tu. Ha, ikut nasi sini. Ijeng ini nyawun TikTok barat ni. Jadi, saya tahu pencari kelas. Boleh nasib ngogop eh. Wow, bangi buan Ogas kok. Wow, bangi buan Ogas tak. Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Program. Sebenarnya program Sabab Selawat kok. Pan program konsert nurani. Jadi, dinakan. Kau akan ramai-ramai. Kon baru DJ Azmi sini, kok kembar ramai-ramai kok mengimarahkan lagi berani yang ngeramaian lagi lah, ngeramaian lagi program-program yang akan benuat tak nam bangi buan Ogas kok pantak wow bangi buan Ogas. Jadi berdah dokiti kok lagu-lagu kata Ruby Bujang Dau-Dau kok Pan Idris nanti simparatai tak siaran sama alapanah.

0: Tunutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi mengalai seran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku Fatin. Kau DJ Fatin. Tak seran sama Alabana. Tak boleh lompat. Tak 20. Wow. Minit kemuap. Tak segmen berpantun laulah satu. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kalian kami tahu RTM klik. Minggu-minggu jatuhkan Dinakan. Mudah-mudahan selamat teko. Selamat teko rumah. Amun dia pelanan eh, palap-palap Dinakan. Semoga sihat selalu. Kau dayak-dayak atai selalu. Jadi kakak lagi itu diam segmen berpantun tu. Jadi bos aku lagi salam, bos aku lagi pantun yang boy pada biak lekat tak Dinakan titum itu Pak Sulaiman pulau mengalum tungan ti mandi boy ni lolom penuh tiga man banyak ni lum iko berbudi orang ti intam selangkau zaman. Lawak lah pantun tu. Kok pantun kedua, buah tarum, buah tarum si buah kadin. Dun ni layu labu tak tanak. Amun lum niya berbudi sambat kayu niya ben buat. Terima kasih DJ. Sama-sama Pak Sulaiman, terima kasih buat membiak pantun lawak pantun. Kak Muna, Kak Muna kapang Pak Sulaiman tu. Kak Muna kapang tu ingin maku lagu kawin kok aku jomo. Kawin bersinta kok aku kawin kok jomo lain dah Ratna. Okey boleh insyaAllah. Kan paling kau lagu-lagu yang baik pernah aku boleh Dinakan. Jadi Zainzal lagi ingin membiak salam, membiak pantun. Membiak salam eh. Lau Senin kok tiru pantun lau lasa. Jadi yang munun ingin membiak pantun boleh nama biak mitu tak TikTok kami, kamu boleh ngechat kami. Selamat kemua Tengku Joni kok. Terima kasih Dinakan titak TikTok tu. Terima kasih yang hendak kami bersiaran setiap lau. Jadi mengunggu jutungan Dinakan, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Dinakan bertiru luar tak Jabatan Meteorologi Malaysia. You know, amaran ribut kilat. Tak, dengar-dengar tungan tak sabar. You know, tak pedalaman. Sepitang kok tenom. Tak, dembila pantai barat. You know, tak papar. Pinampang tuaran ranau kok pantai. Kota kena kota blut. Tak. Jadi, Dinakan rancang bi mana perpelanan bi. Yang akan buat bi. Boleh ngendak tak. Yang tu, Laman Sesawang. Kok Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk dengan perian cuaca pabaran kok. Jadi masa peneluak you know tak pukul 2 terlumpuk minit kemuap 2.30 sini bertiru 4 bangi 1 Ogos 2026 ngabut pukul 6 kemuap bertiru. Jadi palap-palap jauh Dinakan, minggu-minggu jatungan Dinakan. Mudah-mudahan dekat atas selalu kok sihat-sihat selalu. Sanang atai selamat kemuap, selamat kemuap Dinakan. Jadi pun lagi kah tu pantun-pantun tu kok pantun-pantun luar tak Dinakan itu. Terima kasih Jeram ingin maku lagu. Boleh. Aha, kok jadi dayak lagi kita kok lagu-lagu. Kan pukul 5 kok kita akan kali abar-abar dan melalui. Lepas kita akan post tak segmen mana-mana lagu. Jadi yang ingin maku lagu, boleh maku lagu. InsyaAllah akan pilih kok lagu-lagu yang boy pernah aku lihat Dinakan. Boleh lagi kita berpantun-pantun tu. Amun un lagi pantun. Manis minuman tetamu teko buas ni langgang. On lagi pala tu. Okey, tak langkau pantun pantun ni. Rumah tu nu umbu ngerindam, bumba pelimpas belum bolong bo. Atai telandu asek lek ngintam ngabut nafas reso kulimbo. Lalambana Pak Sulaiman ampun pantun tu. Kok rumah tunu umbung rindam bumbal pelimpas belum bolum bo. Atai telandu asek lek ngintam ngabut nafas reso ku limbo. Yang antara pantun lega tak Pak Sulaiman. Jadi semua-semua dikalai lagi. Dayak-dayak lagi kiti sambil tiba pantun. Kok lagu-lagu. Lagu lega tak Rusdiali Alap Notan tu. Kok pen lagu musim tiki-tiki Unashim. Kok pen Ati Jumat. Semua-semua dikalai tak seran sama Alabana.

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata apa sama Stak?
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bobok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak muli ko onsom nyawabi kok ban nyawa jomo ayu.

Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
4: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu, MTP MN63 no Kementerian Agensi yang melingau nelasai isu baki. Penduduk terwaliu tak tawau nerimo tabangan Yayasan Kebajikan Sabah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani bersama aku Fatin Badaria Boydi di Abar Sabah BFM siaran bajau ling sama. Semiman Kementerian Kuat Agensi sekait senok melingau nelasai isu tak dia Perjanjian Malaysia 1963 MN63. Perkara penutusan yang mesyuarat jawatan kuasa teknikal majlis tindakan pelaksanaan MN63 sebagai persediaan sodok mesyuarat tak September bunda. Pengerusi mesyuarat menteri tak jabatan Perdana Menteri Sabah Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmut wakil tak timbalan Perdana Menteri. Pembekatan yang pemerunan MN63 seusaha Borneo Nis sasi perkhidmatan awam usaha nambah alat perkhidmatan kesihatan mengkok mendaras pendidikan tak Sabah ko Sarawak mesyuarat tepan ngendok maklum mempenik pemuanan khas Sabah tak dikau titik 5 bilion ringgit untuk tahun tu. Datus dua ketua isi rumah tak tawau terwaliut bau-bau tu nerimo tabangan RM300 setiap pendangan nang Yayasan Kebajikan Sabah. Jabatan Ketua Menteri Sabah Dion Pemarani, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nora Narahan tabangan RM30,600 narusan Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Syofian Muhammad Said. Ketua Menteri Maran pengorgan ni tak semimon petugas pengurusan bensono anu nabang serta liut nerua. Kerjasama semimon diom operasi nelamat pengurusan pusat pemindahan sementara PPS mengkok pemetukuan tabangan kulit matungan kebajikan penduduk Tepeloro serta bensono. Tak dompu wau bangi buan Julai limpas 362 penduduk terua liut penindah tak PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Penanggunan loji rawatan buek LRA melalap tak tenom akan nelasai isu buek tak kawasan Edium Jangkata. Projek berogoh 42 juta ringgit narusan peruntukan Kementerian Kemajuan Desa Kok Wilayah yang dijangka lupus sepenuh ni tak dompuk terlumpuk. Adun melalap Datuk Jamawi Jaafar Marak, LRA akan melagak duan pemuluan buek ngabut 3 juta liter debangi. Mengkuat ngurangan pesandar tak LRA senagang kok tenom lama. Beliau marah iklan tender penanggunan loji yang dijangka peneluak oleh Jabatan Air Laut Sabah tak torong tahun tu. Pemerunan projek yang mengketuan kerjasama perintah di matongan penduduk luar bandar kulit mengkerasa pemuanan buai anualap. Kementerian ini nukung tak penanggunan sosioekonomi kawasan melalap. Lebih 1,200 keluarga anu temban tak kondominium Puncak Lok Sinia Kinarut Papar akan nerimo bekalan buek lebih halap. Narusan penanggunan 10 unit tangki sedutan bau sebagai lengkap ngurangan kasawan bekalan buek tak kawasan E. Puk Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali diam pemerani marak, projek penerun le Jabatan Air Laut Sabah mengkebiak masang pipe ngubung serta 600 meter untuk kapasiti simpanan buek. Usaha E ngurua tindakan sedutan taklim mat penstabilan bekalan buek daerah Papar anu penurun tak dompu wau bangi bon Julai limpas. Alinang mensukup dua projek bo yang projek menik taraf muka sau Kampung Kabang ke projek menik taraf loji rawatan buek ke Kogopon. Kedua-dua projek akan operasi tak September ke November tahun tu untuk mentagap sistem bekalan buek tak semimon Parlimen Papar.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk merun semangat patriotik diam kalangan rakyat serta Buan Kebangsaan, kempen Dikau Rumah Dikau Jalur Gemilang, Dikau R Dikau JJ perlu penerik ngabut tak peringkat kampung. Adun melalap Datuk Jamawi Jaafar Marak, kempennya penting untuk negina rakyat ngibar Jalur Gemilang ke bendera Sabah. Kemutaduan ini ngeratian erti kemerdekaan mengko ngegorgan perjuangan negara menteko kebebasan. Beliau anupan Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Marak Bagi Boy John Nutan program Walkabout Campaign di KWR di KWR JG Daerah Tenom 2026 tak pekan Tenom. Program penerun le Jabatan Penerangan Daerah Tenom mengkok magi-magi Jalur Gemilang ke Bendera Sabah tak peniaga mengkok jom ramai. Sikot empat tan dadah nerampas narusan 10 siri op bayu diom timpu Januari ngabut Julai tahun tu. Jumlah itu posok dua rampasan paling oyo tak tawau ko sempurna. Mengkebiak lebih 320 siom kilogram syabu bergos puwau juta ringgit. Surujaya Polis Sabah Datu Jauhte dikun diom sidang media tak sempurna marak. Kesemimuan segar tenan diom op bayu satu ngabut siam raino nedakwa tak mahkamah mengkok suspek untuk op bayu sepu dikau ko sepu duo kakal diam siasatan. Datuk Jauhte marak dangai-dangai risikan penerun untuk ngelagan menop dada tak latu terposok berketua somo mengkok Jabatan Kastam Diraja Malaysia ko agensi anti dada kebangsaan AA di Sabah. Ban pemuran senok makai kelebihan sebagai generasi celik teknologi. Mengkok nutan kawasan rukun tetangga KRT untuk medaras perpaduan komuniti. Pegawai Perpaduan Daerah Jabatan Perpaduan Negara Ko Integrasi Nasional Zon Pedalaman Atas Jendri Mangku Marak, pengkebiayaan pemuraan penting sebagai ejen perpaduan narusan aktiviti KRT mengkok makai media sosial secara berhemah. Dia moso somo, beliau berharap narusan KRT anu nelantik selajar pinin peranan KRT tak kawasan segar. Perintah mempenik geran tahunan KRT nang 6,000 tak 10,000 ringgit ngempuan tahun bunda untuk meiko program tak peringkat komuniti. Festival Teater Zon Sabah 2026 mo tema Soro Bumi Borneo akan penerun ta auditorium kompleks JKKN Sabah ngempon 14 ngabut 10 siam Ogos tu. Akan mengkurung penggiat teater nang semimuan alat untuk metagap seni teater meloro warisan budaya mengkok meluak lebih iko bakat bau. Pegawai Kebudayaan Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara JKKN Sabah Azri Azizi Matnayan anupan pegawai projek festival Festival Antedotu merun limo kumpulan teater ngangkat kisah rakyat, legenda mengko budaya dangai-dangai etnik tak Sabah. Tak sedih pementasan teater, jomo ramai pan pinin peluang ngendap pameran mengko baukan kraft tangan, kok buk serta festival penerun. Posok miak pinin biayaan kok jomo ramai senegina teko muan sukungan tak seni teater tempatan. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar mentedua lagi. MTP MA 63 no Kementerian Agensi Melingau Nelasai Isu Baki. Penduduk teruak liut tak tawau nerimo tabangan Yayasan Kebajikan Sabah. Begini abar-abar diumlat kemop tu, abar-abar esini senunting lek Jeno Ramahin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama Alat Bana kakak lagi nutan kami bersiaran. Terima kasih untuk semua Dinakan. Sian-sian yang pelanan, palap-palap, tak alun-alun, palap-palap mau kerita Dinakan. Semoga selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Ke sorup-sorup ke mop tu, mulai no peranak school tu. Jadi ikut-ikut bersabar, ngodop jam. Yang-yang pun terima kasih nutan kami bersiaran kacam telu, ngabut nak bertiru sini kiti boy. Berpantun bersomo-somo ke. Terima kasih untuk semua Dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok ke. Terima kasih Nona Dinakan. Jadi kita boy kali abar-abar dia melat. Jadi posong kita tak segmen ketelu, segmen mana-mana lagu. Jadi dangai-dangai buat lagu Nona Boy Sodionku lekat tak pekali-pekali siaran sama tu maku lagu. Ko SM Sopian maku lagu Aku Piras, Sunita maku lagu Joget Rindu-Rinduan, maku lagu Yang Kok Mak Bon Mama Wada, Kang Pelingku lagu-lagu. Jadi semua-semua tika li lagu-lagu lekat tak Asri Bungo Ataiku. Serongan ku niak tenerimo boleh pernah aku lek Dinakan TJS Anwar Kubis kok menek di kau antara dua Siti Arlini kok Siti Ashira tak siran sama Alat Bana.

Sabah Berselawat 2026, penerunta 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukun biasa Sabah BFM siaran sama limpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Terima kasih kerana mohon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama alat bana kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kau dengan buat lagu nak buai. Kali ti sama-sama kau sebagai daya ganti kemop tu. Jadi terima kasih yang boy nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut nak bertiru tak pukul 5:46 minit ke muap nak terasa Dinakan kita tak turung-turung segmen turung-turung waktu no. Tak edisi 4 Mei 2006. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan yang boy nutan berpantun kok aku sini tak segmen kedua kak kok. Terima kasih yang boy nutan kami berserah langsung tak TikTok kami. Terima kasih ikut-ikut untuk semua Dinakan. Jadi jangan lupa untuk terus nutan siaran sama Alabana setiap lau minggu-minggu jotungan Dinakan. Terus ngejogo dirin seminggu jotungan Dinakan kau pun maku maaf aku amun untuk turanku yang nyangam kalebi amun un lagu-lagu yang boy penakun ya terpelingku betiru insyaallah mau kita akan bersama-sama lagi diam segmen itu turan sama kakak lagi bersama aku insyaallah. Jadi semoga penata umur dah kata selalu kak pan bin wanan rezeki berkat kak pan sihat-sihat selalu Dinakan. Jadi insyaallah ketemu lagi kita badan kukam kau nombor lagu untuk mempusan siaran sama bertiru lagu lekat tak Azmi Nordin joget rindu-rinduan Basri Bon yang makku tak siaran sama alapana. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026, Penerunta 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Pangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: siaran sama
1: Ala Bana.
2: Ku bana kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan baru kau sadar.
3: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
4: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Denakan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junlin Nasirin Meriom habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Perjuangan Sabah magara aku sektor pelancongan nina Meriom senarai magbeak maka perlembagaan persekutuan. Sabangan jangka 40 pingat emas Sukan Sukma Mas Selangor habal minta dana. Perjuangan patu ini hinang Mahkamah Gara Amatan nak Sektor Pemasyalan Mario Lis magbeak maka Perlembagaan Persekutuan. Pinag-abay maka prinsip Perjanjian Malaysia Rangibo Siam Hatus Enumpuk Maka Tulu atau MA Onom Tulu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Angahaka akal ina ani amuan kawasa perundangan 7 Sabah aku maka kawal selia malut pentadbiran maka amangun industri pemasyalan amiak keperluan ruisab keunikan lahat ITE. Gara inani inggai kahal ama paglakat Sabah min susun hatul pemasyalan negara sebaliknya ama wujud hek magtabang labi ahap antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat. Datuk Jafri yang ahaka butehe hinabu musawara jawatan kuasa teknikal Mario Majlis Tindakan Pelaksana MA 60 Maputra Jaya. Tatos na pemerintah lahat magkainagon magtawang maka pemerintah persekutuan maka kami mon aa taga kamustahakan pematampal gara inaani. Sabah ngan jangka 40 pingat emas masukan Malaysia Sukma ka Jompuk Makarua Mas Selangor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yakin jangkaan inaani mampu ni abut nindak min prestasi latihan ya pinandaan hek baanan ahli sukan. Sedimin hek imag sakap yang hinang hek jurulatih Ruisab pegawai kontingen.
6: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
5: Datuk Haji Jini bak media baipain majlis pengendean panji kontingen lahat Sabah magsambat tak maka sukan sukma ka Jompuk Makarua maka para sukma Selangor 2020 makonom makota Kinabalu. Mareo masa hei Datuk Haji Jiru sab amain toman kami mohon pemain ngan jaga kaul piil maka pailag min nga ayai pangalangan ia ambal patelua satu gol sukan tamasuhul inan.
6: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara tapi kalau kita tiada disiplin boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
5: Datuk Seri Panglima Haji Jinor, kontingen Sabah mintadahan iti ini awai hek siam hatus 40 maka tulu anggota, iaitu min baanan pitu hatus 40 maka 40 atlet 140 makawalu puhu jurulatih maka 50 makasa puhu pengurus pasukan manakala bahata para sukma saba anuran 270 makasa puhu iaitu 150 makampat puhu atlet 80 puhu jurulatih maka pegawai rusab 30 makapitu puhu anggota urus setia. Masuk Mas Sarawak 2024 makampat saba kolek pingat emas 30 makondom pingat perak maka 50 maka 5 pingat gangsa.
4: Denakan hinabui tema kale habal lahat siaran bajau hinding sama.
5: Patut jua masungan hek mag saka pertahanan negara mario mag atubang masoal keselamatan global ia songna mag sasong. Engkan sab Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF patui anotogan budaya integriti melakasan transformasi digital maka amangun model insan taga kapandayan. Ketua Setiausaha MINDEF Dato' Lokman Hakim Aling Ahaka kasongan rakayu organisasi pertahanan embal angandol tujuh aset maka teknologi gompain rusab nipag tantuan maka kualiti integriti profesionalisme rakyat amaholega kamimon ekosistem pertahanan negara. Beliau ahiling hinabu Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC maka jasamu dikenang MINDEF tahun 2020 makondom berperingkat negeri Sabah makota Kinabalu. Kapindahan pataluak rakayu organisasi secara tigan inan landuk mustahak mario magsakap mabilang magatubang kapindahan teknologi ketenteraan ansuman cyber maka tuntutan masoal pemasampaian perkhidmatan labi ahap. 40 puhu warga MINDEF cawangan Sabah Analima APC 2020 makondom manakala siam puhu pinsun ruisab minterdahan nilamihan ma majlis ina ani. Sedimin hei Datuk Lukman Matua MINDEF Nadia peruntukan 400,000 ringgit untuk pemalanjal latihan kompetensi togol tahun ITE. Peruntukan inan maka pandaan keinagunan kementerian mariam amakan sang pembangunan model insan maka amasungan profesionalisme mabanan maghinang. Mariam masa dalua MINDEF patuya makan sang pembangunan model insan bin program work-based learning. Sedimin malanjal hari bekerja hybrid amiak hogna pinagtagok maka hinang halam minsan maka kasau hek magsakap maka pemasampayan perkhidmatan ahunit. Kementerian Pertanian Perikanan maka Industri Makanan MAFI amahog pagtawangan maka Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS ako maka kila-kila makan sang inisiatif kebun dapur. Menteri na Dato' Jamawi Jaafar Ngahaka inisiatif ina ani magtujuan amalabungan pangisayu masoal kata jalminan maka keselamatan kinakan mabaanan anak iskol.
0: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan bolehlah mengetengahkan.
5: Dato' Jamawi Ngahaka butehe baipain ang rasmian Majlis Magakan Marambila Sangom Jubli Emas Persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah maka Wilayah Persekutuan Labuan Kalimampu Makota Kinabalu. Ongkon iti lanjalan projek kebun sekolah maonom iskul ma daerah tenom berjayana maka peluas hasil. Sementara itu Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah PPSMS Analima Ahab Isun masoal amaluhaan pemalanjalan program kebun sekolah. Pengurusna Ajmal Juma Ngahaka inisiatif inaani supaya nipahinang maiskul ya taga kawasan Patalua. Program inaani inggay kahal amarad dahan banan anak iskul masoal kahinang paghumaan gumpain rusab amalabungan nilay magsarang sukul maka kaniya na tanah ahambog maka sumber kinakan untuk makanak iskul.
1: Di pihak sekolah kita menyambut baik ya ini cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyahut seruan tersebutlah untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
5: Ajmal Juma. pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Perjuangan Sabah maggara ako sektor pelancongan ninda mareom senarai magbeak maka perlembagaan persekutuan. Sabangan jangka 40 pingat emas sukan sukma ma Selangor. Butena belahat kuapiti baini sadiahan di seksyen berita ewala semasa terjemahan na baini hinang he Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintah dan lagi pada sarankan maingga maingga rupain ka makali siaran healing sama ko hap itu. Tentuna mag apa yang lagi maka aku Junrina Sirin. Jun ko hap itu sarankan mag apa yang lagi kita mario siaran healing sama sarankan. Jadi hap ragdaan itu sapaliko untuk penuntunan badan sarankan muslimin muslimat marambila pantai timur tentuna masampulna. Malisag onom dompo makarwa mirit akan pasod waktu solat fardu maghrib sarankan maka ruisa marambila pantai barat marisag onom tulumpuk maka 4 minit mariam dakit masa lagi sarankan. Jadi rakan peragnaan itu ruisa mengaku sempatan asa peliku bantug cuaca amin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu baik meluas amaran marisag 5-20 minit kohapsi untuk alau ITE kawasan Sabah pedalaman Keningau dijangka akan terjadi ulan landos maka biak maka baliuh akan sang dijangka akan terjadi ngabut lisag siap sangom itu sanrakan. Jadi harus sab ndak ta mariom keadaan cuaca bai pinatamu salawit tentunya mak kawasan pantai barat halam ruisa bania ni laporan ulan sago ruisa mencari anda ta mariom itu aplikasi mai cuaca ko kita maka kila-kila perjalanan masa ta wanganda ta keadaan cuaca ahap tentu nasarakan. Jadi untuk perandaan mai itu sanakan sarangai di pagi sukulan untuk sanakan tapa abai ma live TikTok Sabah VFM arui sabira buiti kita tiak live ma Facebook Sabah VFM jadi manjari ruisa pinakali ma RTM klik sanakan.

Tuli. Angai tuli tu mustahak. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua, angawal suhu baran. Katulu, amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu batik ralua sakahwa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Maminjarian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngalodom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ya nama hapa mangan rakarangai jam lebih awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kefen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtali paun, salta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Bang ania mendusia ngamuk tawang, suwai tawang ta. Jari bang sab kita teluak susah, nita bang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap he, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Suwai pabiasata magpanabang mamandusia sedih, sabab sakabak kahinang ahap he, akan pabalik ru kahapanna nikita.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magat. Anda sali-sali serahkan pasal na waktu magharib mo kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

Alhamdulillah, Lisa Gunom, 40 minit hasan akan magsukul ni gibanan sana akan pa avay ma live TikTok sa BFM or sa bani na pa indrakan ta pa avay ma Facebook haru sa sana akan ta pa avay makali kita butina ani main frequency biasa ya kama pananan makarita ma makali kita min luma makai aplikasi RTM click sarang akhir pagsukul untuk banan sana akan jari untuk penuntulan banan sana akan si Malisa Gunom tulumpuk makam 4 minit tentuna makawasan kita kinabalo maka kawasan-kawasan dalawa waktu na binapasod waktu solat fardu maghrib sanakan jadi harakan pamintan da lagi ni sapali waktu fardu isyak marambila pantai barat untuk penenturan badan sanakan muslimin muslimat malisag 7:40 makonom minit sanakan jadi tuyanta magpakali kita ongka yan ba inani sa dihan maram playlist ko happy to maka pakali ta ongka winami rakan tapa abay ma live TikTok sabab VFM si Muhammad Faizal Maraswana makalai ongka makuhap itu min artis Rush mainga kalasa sama VFM siaran healing sama empal nasa.

kata Uanbika. Daerah Tuaran yana antara daerah aka awal dibuka menghatiti. Kaikaan manusia ma Tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanahna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on nompu maka 6 km pasagi. Yana labayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu Tuaran kedai-kedai pagdagangan botong itunu ruisap kawasan Tampena Alano anu bayra hulu hal tamasuhu mabanan manusia dapat lahat putina ani mencari tumpuan pamasialan aa min reom maka luasan negara.

Sa BFM Siran Hilling sa matantunawa ina Lisa Gondom pat po maka 8 minutes saranakan magigil pa ka makali Siran Hilling sa makuha pito sarang ngayon ipagsukulan sabab sa kita karangan-ranganan may to makonti to saranakan adyan na pa inrangan tapa avay ma live TikTok sa BFM alhamdulillah jari sa manal na ako hapito suli-suli ta yan na suli-suli min kusina ay ba habal saranakan ta ya makusina butina ani ay ba tawan lahi minakan atawa ruis sa manjari ta magsapali ito suli-suli kebun dapur atawa huma min kusina kuno jadi ay ba suli-suli huma min kusina ito tentu na saranakan niya dakarangay alternatif ay subipin ang akalan heta untuk kita ajimat magongkos ito bot saga kinakan-kinakan bahan manjari tabili tamin pasal tu bot lara jari tanom tama riom pelungan jari bangadia bot saga luma maperinganan paluhaya makawasana niya tanak-tanak sananakan manjari kita tanom lara tanom kita kabasi kabasi pun rekayu rusab ginisan tumuan asan nang tinanom maka asan nang itu anandal tinanom saranakan bang iyay paligay na makawasaan tan ahambog untuk itu ako kita asan nang akole itu bekalan kinakan sanakan jadi taabot ma lisag onom 50 minit butina ani amuran na taabot ni pamupusiran ta makuhab ito abot biasa sanakan akan bahan ko makaam dua ong ka magsuro salaku panambol siaran ta makuhab ito insyaallah tentu akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segmen segmen sadi makabot biasa sanakan murah-murahan kita hap na pain pinalibuas kita min ay rupain kalaatan yuk sangbatan kamatuhan tabay hei murah-murahan kita kinulambuan min ay rupain kalaatan saranakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

kan sa andalondom. Rhino ring home yun ahon upamahunan pasukuan ko nika endian tani. Pahulu aho akasif ponsoy. Sabah apokot huang recadangan tayar nu panambuluyan pasimpungan reliwi nulis sambay arap pelembagaan persekutuan. Sabah asiha amalulur apat ngopor pingat emas ras sukma Selangor. Pemahuangan na pasimpung retayar nu panambuluyan raliwi nulis sembaya arah pelembagaan persekutuan Rayu Sumahan Mayora Perandian Malaysia 1906 ngoparam talu MA 6 ngoparam talu. Menteri Panambuluyan Kolai 6 Libung Nukinena Datu Jafri Arifin na pasukur rahu hinili repat nu pahutuman jatan kuasa teknikal raliwi nu majlis tindakan pelaksanaan MA 6 ngoparam talu Raputra Jaya. Perintah Negeri Apokot Huang ahin supra perintah persekutuan am kawin nu nasungkait suku pemahuangan hino alap saukon umaan. Sabah asiha amalulur apat ngoperam masra pahilian sukan Malaysia sukma ka dua ngoperam ruo ras Selangor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Aintapatan suang nu amasino ala pasukuan alulur konopo ilayan merah kaluluan pinaintalang nu atlet pat latihan. Datu Haji Ji nambal arangaho libos nu majlis pasukuan da bendera kontijen Sabah moya hilir sukma ka dua ngoperam ruo ampara sukma Selangor 2002 ngoperam onom ra kota Kinabalu. Kontijen Sabah nangitor siam ngatu sapat ngoperam talu ngaulun ya hino tulu ngatu sapat ngoperam apat ngaulun atlet atau sapat ngoperam balu ngaulun jurulati amli ngoperam sak ngaulun urus setia diliwa arhino para sukma nangitor radung atus tulu ngoperam sak ngaulun ya hino atus di ngoperam apat ngaulun atlet balu ngoper ngaulun jurulati am talu ngoperam tulu ngaulun urus setia rasukma Sarawak 2002 ngoperam apat Sabah nama lulur dong ngoperam siam emas telu ngoperam onom perak am limu ngoperam limu gangsa. Kementerian Pertahanan Malaysia Mindef Rayu sapakaulu rapawal integriti kaunggaan muaira digital ama pasilara modal insan sinora kain tutunan nasawat. Ketua situsahanu Mindef Datu Lukman Hakim Alim Nambala kain katahanu organisasi pertahanan salakayak lumansan da kuliamos am teknologi sinorisilo. Yana pasukur arahu hinili ramajlis anugrah perikmatan cemerlang APC am casa mudikenang Mindef tahun 2006 peringkat negeri Sabah rakota Kinabalu ondok sino apat ngoper ngaulun ang karajara Mindef cawangan Sabah dengan pura APC 2006 am siam ngaulun na pinjin rinamai ramajlis sinili. Kementerian Panti dan Aman pengimpaitan am industri akanon mafi amirot rapahinsupan da kopisan pendidikan negeri Sabah JPNS pahinsupan hinili torono angubas ra Kalimanan na sungkai tra keterjaminan am kampinan wakanon ra lalang sikul Datu Jamawi nambal arangahol libos nu majlis akan pesimpungan jubli emas pahutuman pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah negeri Sabah am tanah pesimpungan Labuan Kali Mongopora kota Kinabalu projek kebun ra sikulan na pungai numara onum sikulan ra daerah Tenem. Program Jelajah Tibet Zone Borneo 2020 onom ondo umanang imunda tulu suku balu ari bulan-bulan hitu ra ITCC terono amunduk kerana suangan tumutun ra pengupasan sinora Tibet. Pengarah nu IKBN Kinarut Zuarini Jumai Nambala program hino pentalang ra keluayan pengupasan nam keraja pinalair ondo nasungkai tra Tibet. Ya Nambala rangah holibus nasauk tambului nu inatangan sembang ekspresi inspirasi kura konti Sabah FM. Popenuh liok kupayaho akasi ponsoi. Sabah pokok tuang, racadangan tayar nu penambuluyan pasimpungan raliwi nu lisam bayar penembagaan persekutuan. Sabah asiha madulur rapat ngopor pingat mas rasuk mas langor. Hinonai popenuh ahonu pemahunan intro Sabah BFM kasrolan rahumurut. Aho hinilik nu mustelahori muli gobong.

Ya, kono pasti nanganan taka on saya tetana bekas kono jam ka tulu tulu ngamini tralondom mendor kono rohito apa tari bulan de bulan kabalu dari bedungo para mono muru karu minggu kaya kara kono nika yang dianteni suku napar kepaparan kesalahan nomor tu jam ka siam ra londom hito peng kono ngana kau rayu sampili yang kering oramon bayar kono frekuensi na pongo pina lair untuk min sehama uli kono ra estro balu tulu kusung ngam rakono RTM klik untuk nampilin keringa ramun de sabo BP memkan saya ngapura urun hanakan de tera ka undang ngapura urun hanakan ra oru hitulan sanda rayu segala perakapihan labi on saya maka undur kono keringa ramun mera kerita radio kerita min saya hama undur kono rayu sebeka ulur kampinan meun liwang keringa ra rimari mai am pebelan pebelan undur kera kono paholo tentang keringa ra londom hitia rayu tegang keringa ra rimba undur kono pemun kono liwang tinggal selundom hitri rimba entori Maxius sendo ninggalan ra umiam susi walsanandawi ra rimbaino kando ralan pasimpungan.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio am TBRTM ra ati-atiak intok min bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my RTM teman setia Anda.

Ya, bakar rimba interi channel likuran rela nang kawasan nang ibetek kerajaan katulu dong operam ruang amini tera londom amrayu sekono pabalai merah meyun rekono loho nugatara oro nusua 5 ribu landa bulan kebalu 2000 dong operam onom oro katalura minggu susu nugata balu ngaringgit onom ngoporam 4 ngosin sekilo susu nugata balu ngaringgit onom ngoporam 4 ngosin sekilo gata kapingan ikainu grade kesa 4 ngaringgit tulu ngoporam 2 ngosin sekilo gata kapingan ikainu grade kesa 4 ngaringgit tulu ngoparam tulu ngosin sekilo gata kapingan ikainu grade karwo 4 ngaringgit sa ngosin sekilo gata kapingan ikainu grade karwo 4 ngaringgit sa ngosin sekilo gata kentalan grade kesa 4 ngaringgit 5 ngoparam 4 ngosin sekilo gata kentalan grade kesa 4 ngaringgit 5 ngoparam 4 ngosin sekilo gata kentalan grade karwo 3 ngaringgit tulu ngoparam 8 ngosin sekilo gata kentalan grade karwo 3 ngaringgit tulu ngoparam 8 ngosin sekilo am gata sekarap 1 ringgit tulu ngosin sekilo am gata sekarap 1 ringgit tulu ngosin sekilo hinu lohon gata ra oro nusua 5 ribu landa bulan ke balu 2000 ngoparam ono moro ketal dura minggu ondo pinasila nu ina nanguasa industri gata Sabah LI GS. Ya bagar ayu tegang keringoh ra rimbai ondo rakuno rondo rimbai bilin kesingkatan ni intori kunsin antung kesingkatan intori ebi angka sentamri Nur Faziana Imran.

Yeah, baga hinili rimbay ando naringoh mo yun rimbay kasingkatan ni Tori Ebiangka sa Amnur Faziana Imran nang ibita karajam ka tulu talong operam bro nga minitra londo makau rekono bahun ng kering oramon pengkonangan ng kering ora sa Bobi FM kasalulan rahum urutam rekono akau ndo siang itu rabilin dari siang itu rabilin mi ndra WhatsApp mai rasa Bobi FM man ke pasulak rabu enu kasalulan rahum urut na pora kapaparan jam ka siam ra londo hitel liwar hino pagakar rekono maka undur kunur dalam pangkiralanan muli kapwa mintera untuk pengkerjaan kapwa mesin kapwa yang mau pengkerjaan akhir kuno patapaku rakarita rakuno kering orang muda sabo BFM rai sepakalu rekam pinan mion mintera mon nalansan rakuno kasuku kara untuk pengkerjaan kapwa mulion mion rakuno bawa labi onsai kapwa mampinan mintera rakuno kinabalo ika onsai apa kakuno rai setengah kering orang rimbai intori Angela Felix pangkadana tunggul ria rimbai intori Rimus Tagu Bilin Rastangakan.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya baga hinili rimbay lusar nang kiantan tori mestan nang ibitekar jam ka palu operam apat nga minit ralundom. Pengkanangan rangarangan nondo ini era live mayra TikTok kondor kuno on puno intor mo yun nang angkiring o Ramon. Atus habian no ngaulun nondo rangarangan taka mayra live ra TikTok mayra Sabo BFM pengkanangan nang pili ra Sabo BFM. Amrayus na kuno aka undong kiring o Ramon mayra frequency na pongo pinalay rentak mo yun si Hama. Ya baga rakano katutunan mo yun program Madani Kita Sabah 2020 operam onom oro ondo oro pengimpuasan no uman radung operam 2 bulan ka balu 2000 operam onom oro ka onom ra minggu ang imuna jam ka balu sesuap sukur jam kali merekamayan ondo uman ra padang kampung warisan ras sepanggar uma kapam pengimpuasan itu kelimani numanu yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia hinora kuno program ninggalanan ra program Madani Kita Program Madani Kita Sabah 2000 Dongo Peram Onom. Restukan kering uhra rimbai. Ruorola kesihan intori Edi Andayola Matunggola Rundo. Rimbai intori Salwa Saleh. Mambulok kesihanku.

Ya baga hinili rimbay oi habi indori step John atung gula rimbay susuit tampak lungun indori jumitin ya bo nang ibita kerajam ka walu talung operam apat ngami ni teralundom. Amrayu sudah kena pepalai kuram yun kena pepalai kawanan da oron nusuab. Lima hari bulan da bulan ka walu 2002 ngoperam onam moro katalu raminggu indori susuab suku ralundom no. Angulu kama mahanit rakukula intok retikop nu negeri Sabah amdi nasu nu ora oron nusuab indora dua ngoperam talu suku talung ngoperam apat. Darja Celsius ini undur kono pindah pala nu kopisan meteorologi Malaysia merah laman web ni lo. Rais dah kono tumutun dah bapalu kawanan kapam ka kina palu nu kawanan dah intok min saya memayar kono laman web nu kopisan meteorologi Malaysia. Rais dah kengering hurah rimba intori dizo balon limbang nalambayong.

Ya wa karangono pengkonangan rangarangan la naya ra live ra TikTok mai ra londom hitu lansanan sukanan kara rimba rimba uli kono akau nang keringo ramon mera frekuensi ra radio mun se hama amra RTM klek uli kono ra balu tulu kosong ra estro pengkonangan am kasulan ra humurut paparin ku bahu ra ruo rimba no rimba entori badili David Joseph ku payo ra galing am kedit jack ra rimba no pinupusan ra pangkausan entara kon nikai dienteni kan sayan tumala tumalanda.

0: Officer ang ada tu am tabi Malaysia Madani. Baik nak kita ngadu kait kabar kabar ini nak kau nan belum pesan kui Floris Philip. Kapa gula napa tu ludat kabar kabar. Pinggi sama dat Sabah it atak bagian kaganan ketemulian istri bat tinimungan miampai perlembagaan pisang peruan. Sabah umantel apa nahepod pingat amas it keramaian sukma Selangor. Kabar penpeno. Atak pepeli bagian ketumbulian istri batinimuan miampaid perlembagaan pisempuruan tilembusan pepenggisem. Ila nepang kapitanud miampaid ditanud dan tagaya pibatasan Malaysia hapudam siam anam nahapudam telu MA anam nahapudam telu. Menteri Ketumbulian Kawasanan Omkoyunan Peserli Dato' Jeffrey Arifin Minoboros lang dilo menahaklet Sabah kuasa undang-undang untuk menamong om mengulud memuruan keraja om popoburu pemerudan ketumbulian temanu dit gunaan om kolumisan pagun. Atak dilo akan ke popitengkia dat Sabah mantan palan ketumbulian pagun ngak paparep pisa kodongan keraja dit lebit kiwaya id pialitan perintah pisempuruan om perintah pagun. Dato' Jeffrey Minoboros silai pitimungan tidimungan menguasa teknikal istirahat puruan lang kepapanahan MA 663 id Putrajaya. Nakagirat daw perintah pagun tumapot papaharap bisa kadungan karaja miampai perintah pisampuruan om tain salan bagian dit kiharo kagunan muntok mamagampot atag dilo. Sabah memerikat apat nahapod pingat amas id keramaian spot Malaysia Sukma kodu nahapodam 2 id Selangor. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor atau Bayan hantelun dilo agampot tumanud kinaburuan pinsinglan dit pinakitad atlet ngawi suaiko kepesediaan tagirat pinapadaw dit papinsingilo om itu peser contingent.
1: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
0: Datuk Haji Jir inubag kepahabaran sarana pungo it kantakan kapatahakan bendera kontenjen Pegun Sabah kepihandat keramaian sukma ke 2022 para sukma Selangor 2026 it koti kinabalu. Itimpu penegi dilo pinasero di Datuk Haji Jir ten salan atlet dat kasasari manamong disiplin minsadu mantad nunapot kakamot pegaduhan it pampus keramaian spot tagaya dilo.
1: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin, boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, kontenjen Sabah pada Baino akhompit siam nop kepohompit siam nahatus apa nah pada telu puru ituru nahatus apa nah pada mapat atlet hatus apa nah pada walu papinsingilo lima nah pada misa mengulut tilimuan damut i para sukma Sabah papatur dua nahatus turun nah pada misa tulun hatus lima nah pada mapat atlet walu nah pada papinsingilo tepisur negi telu nah pada turu puru mengulut keraja. Sukma Sarawak 2024 Sabah nakalantai 2024 siam pingat amas 2026 pingat pirok 2025 pingat gangsa. Menteri Pepengkawas kegiratan ketinggalan pagun isalam meneguang kewawayan ketinggalan global di mawas kawas Kementerian Ketinggalan Malaysia MINDEF tumilabus papagirat kawasan otuluk popasikap kesimpanan digital popoburud tulun tako sedang dit kihara kabalon takawas. Luguan menunurat MINDEF Datuk Lokman Hakim Ali Minoboros kegiratan tisai setinan ketinggalan akun keluman santomad kumad aset teknologi ngak mayanagi dit kesedangan kotulukan koturan kerajaan takawas dut purungawidaw itpa panaw tensanan ekosistem ketinggalan pagun. Yau nga minanahak babarasan itkantakan kapatahakan titungkap surupag karajat tasanang APC jasa mo di kanang MINDEP 2026 na yatan pagunsaba itkot kinabalu. Kasimbalan ti sa iso tinan miyang paipaimpuli kiguna isalam managuang kawawayan teknologi sa sumangad kakasahan cyber kapagyanuan kumagkaparikatan surupo dit labid asanang. Kiginumod apat na hapad purong MINDEP Fransaba na karamit APC 2026 damat siyam it nakapinsin rinamay it kantakan liti. Itim po panagidila pinapela it natuklok man MINDEP popobi apat na hatus na ribringgit muntok pa panapinsingilan it pompuston liti. Kobian dilo papagitag katapatan kamantirian isalom papagaris kaburuan tuluntong sanong o papainkawas rontob kauturan karajato sanong dit ko kumarajang awi. Itimpo panagidilo MINDEP tumilamus papagiras kaburuan papagaris kaburuan tuluntong sanong maya program work-based learning. So ika papanawad tanaw kumaraja hybrid tuman bogyan maya kasulangan karaja miyampayad ako kakasaw dit kapasadyaan kaparikatan surupod dawagan.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Bentuk pepegaris tinggi saman kabun sikul, Kementerian Pemeteraman, Penginsadaan, dan Pemerintah Kanan, MAFI, pepegirat pisau kondongan keraja, miampai di Kopisan Belajaran Pegun Sabah, JPNS. Minaburus it Menteri Dilo, Datuk Jamawi Jafar, ninggi saman Dilo, kihantalan menuridong keperimanan, karet kejaminan, amko tinggalikan takanan, itangad susumikul.
1: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan, bolehlah mengetengahkan.
0: Datuk Jamawi minda barasila serana pongo pida pahimagan kantakan makan tetuang Jubli Amas Piti Mungan Tagaya pengulu dan belajaran Luguan Sikul Menengah Pegun Sabah Koyonan Pisampuruan Labuan kumali menahapad id Kota Kinabalu. Gisambayna kapapanahan projek kabun sikul id enam sikul id watas tenam nakano pida palabas hasil. Damitilo kaisan Luguan Sikul Menengah Sabah PPSMS mamaramit to senang atag papatongkop dit kapapanahan ababayan kabun sikul. Penerikahan daw Ajmal Juma Minaburus ninggi samandilo usakoyot papanahan id sikul dit kiharo koyonan kasudong. Ababayan dilo kono poko kapanahak telan kumadit susumikul karait kapargatan pamitanaman nga kanunagi manuridong kagiginawa da senang isalam mamagatang letana tadon konuan takanon itang susumikul ngawi.
2: Di pihak sekolah kita menyambut baik ya ini cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyambut seruan tersebut lah untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
0: Ajmal Juma. Ketinanan keburuan pemerunan penuridangan Malaysia CIDBM kiatag papagaris pinsinglan kabalon kumaha dit pa padawangawi pemerunan id pagunditi. Ilo na po nga kampay na pisa kanungan karaja miyampay bogian labus mentok pa padawang pinsinglan kabalon dit kamayon. Penarikon CIDBM Dato Yusuf Abdul Wahab minaburus ninggi sa mandilo mentok papayangkawas Thailand karait pemerunan penuridangan dit osanong Olud.
3: Kita boleh cadangkan kepada pengurusan untuk mungkin menambah kemudahan-kemudahan tersebut lah mengikut keperluan. Jadi sekiranya ada penggiat industri yang berada di sekeliling Tawau Sempurna, kita juga disandarkan anak Datu, mungkin agak susah bagi mereka untuk pergi ke KK untuk mendapat latihan kemahiran. So, mungkin kita akan bekerjasama dengan pihak di luar sana, pihak ketiga. Mungkin mereka ada ruang dan tempat yang sesuai untuk kita buat latihan.
0: Datu Yusuf Rino Bambang anu kabar RTM id suang kakakapan karaja id watas sandakan. Ababayan jelajah Tibet Zun Borneo 2026 impohon kiguna papengkawas keperimanan dat magigian ngawi kumad kaganaan Tibet. Miampai humantol kutanudan sesemikul itina tapa itpa panaw pemerunan. Petunud IKBN Kinarut Zuraini Jumai Minaburus babayan dilo manahak kepentalangan karait kesiwatan balajaran karaja dit persediaan id kaganaan Tibet. Wakon ababayan dit papanahan kampaina panahakan beberusan karaja maya my future jobs pakikitanan Tibet kapargatan isukan. Ilo na po nga nabaris ni siya sara na po nga na silid dalap iso ang ababayan sembang ekspresi inspirasi ko id konti sa BFM program Jelajah Tibet Zun Borneo 2026 kapanood untuk koturu om kawalud tulan kawalud niti id ITCC Pinampang id pangpusan sagutaw kawagut itulo dot kabar. Pinggisaman dat Sabah it atag bogian kaganaan kutambulian isiribad tinimungan miampaid perlembagaan pisampuruan. Sabah humontel apanahopod pingat amas it karamayan sukma Selangor. Ingka kanot kabar it nakoyunan nuludi muligobong manta section berita ahewal semasa pinadalin di Rina Salutan muntok kesalimbahan berususun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kami serangan itu tuan terpenai kau kami serangan makin kau agu di tit kesulitan bahan baru susun. Tuan terau kedua kau apa tuan ke walu 2002 dah pada mana? Posiko sistem AI. Ilat panhak no. Posiko di kredit masa makin dah kau timpu di tih. Mai pergi tap tap share lagi follow follow di tih sabar ya kan. Tuan-tuan di sini, tuan-tuan terawak kedua mengakal kasasari jam kau pada tuan-tuan magi sundai tukau. Harus sundai tu, bahawa magia potong dah sundai tu. Potong dan maya ada WhatsApp ke ya? Abnama ta arika timpo dat magi sulai ta konta tuang bana tu mayan aku dat gumui terhiana apa bayan iti pabayan min sulai mapirga ku pali ka sinding pamali sa ginawa matak lo sinding palimpunan paprang ko di sinding nga kinahapali kayo ti.

sini minisut darangori kayo man tadi polo sabab salako ditino sini man tadi Francis L. Galois Reitan pagiroto katumbayan dot pa niti jam kasiam talo na hapadam tiro minuto sa tuwang ang kadaluhay papanta dot sundayt kya misundayt ako na jam ko hapad dot tuwang iti pata dun maya dot whatsapp pawasapan ni 019-490-7878 019-490-7878 Iri nombor WhatsApp dit mula di kayo dat patadan dat sundet teka mila kau dat mga WhatsApp patad dat sundet kya Mister Nate ako de jam kau pada tatung iti. Tapi nego kanjurat program madani kita Sabah 2022 dat ke 2022 datulan ke walutit arikat jam ke walu ke Saban gisem jam ke 5 sesedepan dat hilaid padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Amit papahimagan na panitinga it yang amat berhormat Datu Seri Anwar Ibrahim it Luguan Menteri Malaysia. Magisay tapabayan dat pahoron ang takdila kampay na kapanabutan tigit kinasip kumadit karikot harnagi garak syariah kumaditi madani pocket talk agency JPJ MCMC pagitanan kamilan manampasi harnagi kapasuratan dot my digital ID mayampay tulung kinumuan nagi pagitanan pentarama. Kembali kayo di singgian di Samak dot Kota Kinabalu lalabis Samak dot Sepanggar rekod ko na may ampai ditit program madani kita Sabah 2026 dot ke 2022 tulan ke waluti untuk talaw ko enam jam ke walu ke Saban gisem jam kelima sesedepan di padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Kapisanan kumad tikus gasaban tikus kati. Pasi ko to makinang ko tikus sa limbahan barususun nami Julius Wong Wong. Kapisanan DJ Sabah BFM Koruhang Ngawi Selebista M I Aki Adu Uncle Auntie kapisanan kati. Abi Charles Lejinan pasi ko na gitu makinang ko Marius Marudim. Kapisanan tatuang talaw ko talo DJ Flo. Abay sarang tambal sa Babi FM DJ Lumis Rolono. Terus kakawag mabasa berita kada. Bapun si ko na abi Robert Berto kami serangan dito DJ ka. Kami serangan lagi. Abi Pita Kilan, hi Flo, kami serangan dito ang tabi pibasan ng piyambalutan dito Lumis. Rumah sama hiti kampung plo sampai hati nara sambila kada. Ada ya posiko na pita tu papela. Inong ka rumah sami timpu diti. Hiti na pod penong koti kena balo alasu-lasu ini terawai na. Esa rasam. Kila musen kau agu paparang odet sending.

Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gumilang om Jatidiri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon kanopo, kakaramayan nga panokotanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popokito kupurimanan olisih om opus kumadpogun mulong magisusoy ugama, tinaru, adat om kobasana.

Kopi serangan itu tuan tuan naik kopi serangan dat mengiampai kagum mayoriti miss sendai tau harus sendai tau pelamusan ku pakai reitan ku dekayuk ya. Mengiampai kau dah gisam dah jam kau pada miss sendai apa bayan miss sendai tau. Mesti kau kemari kau edit masa pada makin awal mengiampai dah mayoriti keselimbahan berus dusun. Robert Berto, kami serangan datu tuang. Saya Nilina Jaka, shalom DJ Plo. Kami serangan datu tuang. Kati kami doi Miss Lesud, senang datu tuang DJ. Senang kopi ya. Kami Jurisa, senang datu tuang DJ. Kau, Izan, harus sudah tahu. Pilih terdahul ni lah. Kaposia terus kaki terdaru apa sih beres apa sih tinaru. Oh, kami serangan datu tuang. DJ main salah itu ambalut kapal sih kau Izan, underscore sundaid.

Menubuang kakataon tadon takanon som pembangunan Maritim Malaysia sebagai nuludan dinggeluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Abi Rosalia Mulia, ributkan dari DJ ke dao. Abi Saping, rasun namuk sap gajah. Oh iya hari itu rasun namuk lirik ya sap gajah. Abi saya ni Lina Jakat kapal matu na DJ kalo. Posiko saya ni, posiko Laila. I Mariana Ana Lumpadang Kanto kalo. Agaya-gaya tu minalib. Au okito tulok ka tinapa nga sulit mantadi yatim itang parli no pamaraiti kayo agaya gajan tuminalib au okito tulok ka.

Avec Cristiano Scavago, le son de Sigo Pranta DJ, Kadao. Avec Laila, Pia Galopo DJ, Kadao. Oh, apa sih kau na Laila? Jam ke hapa dua dah hapa dalam turun minit tuang lupa marai tika yang sudah itu agai-agai jantung minalib au akita tulak ka may dari kayo rita no kakala abi boyin kapal tumulikan dari DJ kadao bagalida kia inuel akan lapung akan lapung tulanut mati. Hello. Ami Felix Simpun. Kami senangan dia DJ. Kami senangan lagi. Ami Jalina Haunir DJ kadao. Injan Kawago bayang-bayang kanta DJ kadao. Kamu kan makin samak dila izan. Aku aw akan itu napa nga isa kawaya-wayan datulun. Isa it wonsa yang datulun ba? Marimar rasam kanto ay DJ kadao ami CCJ kakantala. Tambiru amatu.

Kami Elna J, kami senangan ke dah. Kami senangan lagi ke Madia Elna. Mesti kau tu mungkin dah kau. Tuman udah peditit sangan udah sundaitnya. Haru nak kakapi pirot nak kusimbar ke dah. Isela mari-mari kawago palampang matu sero kadao ami Kristianus kantalan ri nerulun lumpadan DJ ami LDZ akan ke sangai jari DJ kadao ami CCJ rakit kadao ba pailan ku ano pamaraitin dito haruna nakaret kalila sangano ami saya ni Lina Jakat pering matu DJ kadao. Pemarai tepaka kada sunda itu agaya gajah tu menalip au kita tulak ka nya tuman udah pada titinga semua barang dah tuai kanga milai parahu kadau hari nak ada itu parahu parahu di matu pemarai itu sudah tilak ya. Ba pasti ko di kayo di minamarait well fraud ka kantala kapsalangan to tong dije ka kapsalangan abi Alex KD serang to tong dije ka serang to tong lagi kumadia pasti ko di kayo di minamarait kala ko po thank you dahak ya makidang ko pakagudas sulit harap pakagudas sulit tatino. Opo sonoy kadao selang tu tuan DJ ka selang tu tuan lagi lisan pagi nao makin nao sining dite iti sining manta di Roslyn Ginso Koretan Suminoy ginao do

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan taronong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

jam ke apa dapat tengah pedam dua minit atau tu orang harap pipi rapat timpu mengiam pada kayu maya ada tambah bayan misun dah tak kau harap misun dah tak pelam misun ke kau bisa nang ada kau tuan di Jeff Flores ke kau bisa nang lagi ke Madia yang saya sedih ngaran dat kita kula pengkur apa pun si kau tu makin kau abi ramlan kau bisa nang lagi ke Madia pun si kau tu yang pada kau sudah itu pada semua titik apa yang kak ya kena hari kaya menerima-rima magi gugu saam awi kopi ga gamit ya menerima-rima magi gugu saam awi awi na kapagi ga gamit ya nuri kak pemarai kayo lah menerima-rima magi gugu sa awi na kapagi ga gamit ya. Sudah itu pada tinggal mantan di Ijan Id Keningau. Pusi kau Ijan tu pada patah di Sundait. Bahar itu diri kau Sundait semasa titi menerima-rima magi gugusa awinah kepagi gagamit. Ya.

Abi Felix Simpun sangat sangat dulun kalau abi masumpin DJ kalau abi Christianus lokap teka gak ke DJ kalau. Hamida Marudin, kami senangan datang tuan di Jeff Lock, kami senangan lagi kemadia Hamida. Pusi kau tu mungkin Ami Ferna, kipaskan tu Rayton Ridi DJ kalau. Pusi kau Ferna.

Ponsigo lagi George Johnson tu mekinangau Jeffrey Julie. Abi Zandi Crystal. Assalamualaikum tuan DJ am tambalut Sabah BFM. It pengrong tu tuan di tialan sando tu senangawi. Nawa yang ditara baik nak apa sih kau? Abi jingle betul pon sih kau. Abi Jeffrey Julie kawagu jam labin kadau. Abi Christianus sangaikan tu DJ kadau. Abi kagumotin karamdot lentugih kadau. Sunday tapang menerima ri memegi gugusa am awin na kapagigagamit. Awi kagu karama melantui kali kagu kagu motin. Masumpin kawagu DJ harapati Sunday tak katet gu hilang WhatsApp kau. Bantangan kutino masumpin. Posiko izan tu share. CCTV aja kati kang karam belum tu gini je kalau. Abi Mary Ann, sudah sangai amo okosupan kalau. Abi Alex Kedi jam kalau di sini. Abi Jelina. Kalagan DJ kadaw. No kamayan dot kalagan Jelina. Abi Helen hadir kadaw. Pusing ko Helen.

jam ko hapad lima na hapad amin sa minit tatuang harap ko timpo talima na papalamos sa tonight kya haro na gimuhat pengkura dat papata dat sundayt pa whatsapp dat sundayt ka number apa dat whatsapp dat patadan dat sundayt nga i 0194907878 teka asa isa siam apat siam asa turuwalu ri number at whatsapp patadan dat sundayt kya 0194907878

Awiti sudah tahun yang tertuang ditik ya. Sudah mata di terbenam masuk piniti. Kami serangan tertuang di jam lagi kematian serangan maki kita kau. Sudah itu tua dat menderingin asadu nepo kodap. Ka anu di kakak pemarai titi. Tua dat menderingin asadu nepo ngak kodap. Nah, mai di kaya rito sudah ti terbenam sempin. Tua dat menderingin asadu nepo kodap. Ado di kapa mara ito sunday ti lamay da di kayo rito sunday tabinaya masumpin iti Abi Nus Fidelis kapsalang ada tutuang DJ ten saran magkikinangaw kusalimbahan bersusun ganti kapsalang lagi kumadia Nus posiko tu magkinangaw sunday tahurina tua dat menderingin asadu napo kodop ka di sundayt manta di masumpin kusingan kanta kadi Enoel abi ka gumatin linggom DJ kadao abi sa ini Lina Jakat rumput malu matu DJ kadao na no kadi masumpin nila tua dat mandaringin asadu napo nga modop tiga kodop iti kadao Amanu di kakala. May dali kayo rito. Ami Izan lantugi ka daw. Ami CCJ sasad ka daw. I Boyin Linggam Kanta DJ ka daw. Ami Felix Simpun Pinsakay ka. Yami Bulukun na DJ ka daw.

Oki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Tabanako Kanjurot, Pangalatan Convocation Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah tahun 2020 pada malam dan ke pada 5 tulang ke waluti untuk terau ke 6 jam ke walu ke Saban dan tilai Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Ponsiko masih pintu kakal miampai dah Izan, Ponsiko, Ami Joseph Petilu, Ponsiko tu makinang apa gisa mi tim politik. Ami Malintin Kuliling, ponia dah sining di Bonaventure Juli Matimbun lakan kudikah di J, nong harana kanga bekal di Aset ila sining la Malintin pengkura paponsiko Ami Esbon semenak di J Bena kala Ponsiko Esbon tu makidangau Ami Nus Pedalis Ponsiko na gitu kakal miyampai dah mayantit keselimbahan bersusun Mary Ann Alex Kedi Ponsiko na Jeffrey Julie Ponsiko di kayo Abi Yami ti aku kasari makidongo dia DJ ka Ponsiko na Yami Abi Izan ka aku harap bahina lansa di alias Jakaria rumunduk ginau kuat ngaran tajuk kada bantangan ku pakia Izan Bam listen ginau makidongo sining diti Itu siniman dari George Lian Romo Pinoturuk.

suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notaranong in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

Bahan pula mesin kepati kapailan da gatang-gatang mentok da tarau suap ke lima da tulan ke waludi it pinalabas da LIGS. Mentok da puluh da gata walu ringgit 4 sen da 1 kilogram. Puluh da gata walu ringgit 4 sen 1 kilogram. Gata kepingan di Audau Hub Great Kesa 4 ringgit telun hap da mesiam sen. Gata kepingan di Town Hub Great Kesa RM4 telun hap dalam siam tu sin. Gata kepingan grade kedua napa nga RM3 anam hap dalam siam tu sin. Gata kepingan grade kedua RM3 anam hap dalam siam tu sin. Kantalan grade Kesa RM4 hap dalam walu tu sin. Kantalan grade Kesa RM4 hap dalam walu tu sin. Kantalan grade kedua napa RM3 apa dah pada walu tu sin. Kantalan grade kedua RM3 apa dah pada walu tu sin. Sikarap apa nga RM1 tur sen. Sikarap RM1 tur sen da 1 kilo. Pengkura naka insri bari bagatang tay kana kain kawas segatang. De gata de mentok suap. Pasikori kayu Izan, Ezbon, Masumpin tu mga balut pada ha Ami Kristian Selangkawit Pasiko Ami Sami Kundahal Kapisanangan datu tuan di Jeplo Kapisanangan lagi kumadia Pasiko tu makirangau Ami Inuel Ladim ramai tamad lagu DJ kadao Oh, naka inkaos ako rikya, Kristianus, na masalang kya na. Abi Izan, naka suang kasari, artist ako i Sami kya, hadaw. Yahi, lay Sami hila TikTok ko. Pati lamusin ko, paparang oda sinding. Hari terakhir anda sini di ti, mantadi popo ulak na.

Amara dat apa dalam 5 minit pada Amerika terjam ke apa dalam 2 datang atong posti kod ke unit masa pun like masa dah share follow di tit keselimbahan bersusun kia posti kod nak biar datang kira to kakal mengambal dah poti lah mesti kena apa perang hari kaya dah sending pemilih set kina wah. Di sini mantan di Martini New Kim Retan sayang itu dulu.

0: Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud empat minit. Kantakan detik kali kegento mod lelebi nog kumat tangana ka tu ka pengintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanai tanah kitsuang dat kerita, nulong pa dat pipira no saat. Basanai kesesari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirkuasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung idkarita.
1: Mataliti tapi nak kahit pada kisah kami yang paling kau tuang bayar, posisi kau tu mila kita ngau. Tiada musan mungkin ngau siling-siling dusun kisah berjam ke isam insuabiti. Ida kau pernah mati ti, yang payah kau kagul kau terawak ka apa titi, maya tika selimbahan berdusun. Posisi kau tensanan, ida kau pa, amiti dua siling da ponian ke. Iti siling mantali Jackie Gindua tepus ke depan di tempat siling tahun na. Mantali Siti pa Jahamin Oditi pa. Hindi ko po.

Masa ko makinangaw Radio Malaysia Sabah VFM Kesalimbahan Beras Dusun Osenong Kepil. Masa ko makinangaw Radio Malaysia Sabah VFM Kesalimbahan Beras Dusun Osenong Kepil.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo ko karamayan ngapuno katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om nisampuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramai tadau kabansan mantan RTM teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisang peruan menungkus korang kayaan pepegirat keburuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Lembah Danum ditaro hilir dua tas lahada tuna poh ngakatalunan darun bebes nakalait in pembugunan. Nakunan data Dewan Undangan Pemun Sabah sebagai ketalunan darun kalas keiso di tahun 1900 siam na padam lima. Higinayod 400 telu na padam walu kilometer pasagi, kesuaian Lembah Danum na paditi ngak flora dau di kelebih 100 riang tahun om kilinawaid kelebih 100 meter. Am fauna dau suang talung di taruhai na rupunsa am auna asarud akita miagal kak kagil gajah pigmi karad kiwulu teragang madak sumbu Sumatera am auna gi olingan lebih telun hatu spesies datembalan Lembah Danum nga manahak nagi kesiwatan di bobos tersenong mentok di taruhian dat kapragatan id seliwan miagal ke mimpanawi talun maintang datembalan am nagi kapragatan id bawang. Patanoda tengaran sebagai ketelunan darun kalas kaisa, Lembah Danum nga osiliw negid sebagai kainan peneriukan kohompit flora om fauna mantad meneriuk na kainan om labus pegun.

0: mangi bolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu am mampakalala sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut am masilukan mokondo guangno masaga maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo
2: puso babal buli yohino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-325 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325

0: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramu Nom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohon soy, hili kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunom inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani di kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Kukula pakuan am pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman web rasino kakunan no am sinara kukula babal pengampinan ahilong ra kukula pambalaan indora ulun nakalaira halir mayara idagang lain haling pandulio account bank amikapuyo nombor talipon lalaman semak mule rakuno akau ahalir muat turun semak mule CCID mayara semak mule.rmp.gov.my kono ahilong anduli akukula nakalis ampoyo account rasino cinaya social.

Kurawai ru jalur geminang kolondo onong no ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Terati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumat lumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan, sinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Ya, kapi pasian dong sebab kemarin dia su tapi naik kong avi om kata hodan tu mami dia lo mungkin nang hod di kesayang bahan atau kau dong sebab tak tahu kata ko himo di tibuhan ko vahu ko mahu himo tak tahu kata ko dari tibuhan ko vahu di ti duvong ibu duvong perempuan om dari Hansan davasi okey nak posikan kita tunggakan dong sebab di ti kau matumbasan so gumuna tabi na ay tangkangaw lati doy dapuan itin po diti papatonda do tangkanon inumon do dong sebab diti papatonda do tanak ngavi mugad sikul patoy tay ko papatonda do koko uy do viton may pakalaja dari Hansan do aiso da o kumahingkangan na to guvang do tako po ompus at tadaw bay no. Tadi tabi na ikaw ngavi kano vagum mohi sa ginavo itin po diti mungkin aku tak ada hasil. Kapi bosian nong sebab kadi Patricia Subal.

Ya, tapi kau habis nongo toko hozo. Manta di Marcos Payo si bamai nadi kopi bosian doi sangovian. Dari kopi bosian kumada dia su tapi kau habis dari nombor kau nombor ketandut mungkin nongo kau semba nado toko. Dong sebab tadau kau tahu di tiko dok kau himo di tibuhan kau bahu duvong ibu duvong perom onom. Dari kau no Hansando vaksin pada ohidas topi menan tadau bainom nunggu vang ononopo tapa panasan. Baham kanau tumi hembus memohi seginawa paguhi ay kata timpu da kangan di sobalet pagun da jam ko 6 tahun 4 minit nong sebab kina ngata ko hozo mosi kasubabon kadi Marchanda Chanel Ponsius.

0: Kapivasian tabi Malaysia Madani. Baina kinongo dia suitia bal mantad Sabah VFM pambuson ku Zoe Johanna Joseph Lokopi. Kapaguhuna po nga tuhud abal. Pontodon do Sabah o pangazuvan paghudan katambuhusan id sibo ng hudan miyampay do MA onom nga padom tohu. Sabah mamadimpot apat nga pod middle amas id spot sukma Selangor. Abal po yung panu. Tihambuson do pasungon o atag papavihiw do kaganan katambuhusan id sibo ng hudan miyampay do kaundangan pisampuvan. Mipahod iho miyampay impon do pidondian Malaysia. Saibu si Samgatus onam nga padam tahu, MA onam nga padam tahu. Minabo si Montili Katambuhusan ko basana ng sandad pasayhi dato Jeffrey Arifin, hang liho manak do Sabah kuasa kaundangan montok manayhi manamong maguhud o manunda do pamonan katambuhusan tumanod kapakyanuan o nagi kasusuvo di poin susuvay do pagun. At agdihokon ko montok popitang kisa da Sabah manta dingkay katambuhusan Malaysia. Sabahik diho papainbuhay pisakadungan hobi kivaza idbihatan na kapalintan pisampuvan om kapalintan pogun. Nabo si Dato Jeffrey iti diantok pitimbung akan tinan kuasa pisampuvan om tainsanan bogisan kikonalan montok manuhok atag nakamoy. Apat ngopod middle amas dimpotondo Sabah id spot Malaysia sukma ko duvong pramduvo id Selangor. Atumbazan ni Vozon Montili datu Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor dimpotondiho anu ahantoy tumanud kabuon pinghudan di pinakito do moninintogu. Suvay ko katondaan topyo do i pinapanaw do momomohuda om nagyupisol tinimungan.
1: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
0: Tinubungi Datu Haji G do kapabalan kahapas sa babasan kapatakan Bondila Contingent Pogun Sabah. Kopyon dot spot sukma ko duvang padam duvo om para sukma Selango duvang ibu duvang padam onom id Kota Kinabalu. Untuk penagi diho pinapasaw nagi Datu Haji G do itensanan moninintogu may datamay mo manamong disiplin o minsadu nununo po kavo tagahon id po ompus mampasat do spot kining kakoton na kamoy.
1: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
0: Datuk Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nor. Kontijen Sabah baino diti papagompit si Samgatus apat nga padam tahu po mantado tu ngatus apat nga padam apat moninintogu atus apat nga padam vahu mamamuda om himang padam iso maguhud tinimungan. Namot montok para sukma pinapato do Sabah duwang atus tu nga padam iso tuhun mantad atus himang padam apat moninintogu vahu ngopod mamamuda om upisol nogi tahu nga padam tu po manoy na paghudan. Idsukma Sarawak duwang ibu duwang apadam apat na Kanu o Sabah duwang apadam siza middle amas tahong apadam adam middle piok om himong apadam himo middle Luzang. Idkabuzuan lo pimpagatan papangkafas kapatondaan pangumuhigan pogun montok tumaguwang landscape kumuhigan global do obuhit kozo. Montok diho pati tihambuson do kamontilian pangumuhigan Malaysia MINDEF mamantod ko basan ohi papasikap do transformasi digital o manunda koymoan tuhun kikabahan takavas. Minabo si Mohingon Mununuat MINDEF Datu Lokman Hakim Ali binakas doit iso katinanan pangumuhigan o kon ko humansan no po kumakotos om teknologi. Sa bahik diho, patantuan o do quality, inuhi om professionalism, do po diho ipapapanaw to insanan ecosystem pangumuhigan pogun. Nabo siti idpaso ni sido kopyando tababasan pangungkapan katainan tavasi koso APC om jasa mo dikenang do Mindef taon 2016 nasatan pagun sabah id kota Kinabalu. Transformasi do katinanan id kalalahana poin sampu kiguna montok tumaguvang kabuon teknologi don susumangod tundonok cyber om nagi kapakyanuan kuma kapabusuan katainan di hobi aba. Apat ngopod po Mindef Lan Sabah nakambit APC 2016 namot sizam nakapinsin tinandak nogi itababasan nakamoy. Antok panogi diho pinapayho i Dato Lokman Popobi o Mindef 400,000 ringgit montok kaponjulan pinghudan kabahan itpo ompus stone diti. Kapobian diho papakito kagampitan da kamontilian montok papavakas da katundan kay mo antuhun ang papengkavas gontob professionalism do pu pakalaja. Idtimpo panagi diho tihambuson da Mindef papavakas do katundan kay mo antuhun masa da babasan work-based learning. Suway ko papazu tadaw pakakalaja hybrid idkalalahano kibogisan tumanud kasulangan kalaja miyampay aw kabahingkang do katondaan om kapubusuan katainan di kiguno koso.
2: Kakal ko po, makinango abal itpogun.
0: Abal iti sumuhimbo mantad saba VFM kasahimban bos kadasan. Montok papavakas pimpagatan do kebun skola. Poton Pontodon do kamontilian pamutanaman pangisadaan ng pamunan takanon MAFI o pisakadungan miyampay do kopisan pambalajalan pagun sabah JPNS. Minabo si Montilidino Dato Jamawi Jafar pimpagatan diho kituduvan papahub ko pipiumanan ko kamoy ko jaminan om ko mohigan takanon itatanga do makikiya.
3: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan, bolehlah mengetengahkan.
0: Nabo si Dato Jamawiti di kahapas pinapoy magon lamay makan sodop jubli amas pitubungan paghudan pambalajalan mohoingon sikul pangan takavas pogun saba om tanah pisampuvan labuan kohimongopod id kota Kinabalu. Gisambay no diti kaponjulan project kebun skola id onom sikul id uvang tenem nakahantoy nakanu asil. Namot diho avasi panay maando kaysan muhoingon sikul pangan takavas saba PPSMS doatag papahab kaponjulan na babasan kebun skola. Minabo si paniko nino Ajmal Juma pinggisaman diho kasudong pozuvon id sikul ikivahivang di kasudong. Ababasan diho ako no po kumana kointahangan kuma sa sumikul kukamoy tapanasan pamuta naman nga kano papatanom kovosyan mamagatang do tana om ontodonon takanon itatanga do susumikul.
4: Di pihak sekolah kita menyambut baik ya peni cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyahut seruan tersebut lah untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
0: Ajmal Juma. Pinapatag o katinanan katundan pamunan kapavahan Malaysia CIDBM. Do papavakas pinghudan kabahan kuma do papoy pagat pamunan id pogunditi. Iti kampay na misakadong miyampay bogisan dahabus montok papapanaw pinghudan kabahan no kamoy. Minabawasi panikon si IDBM Dato Yusuf Abdul Wahab. Pinggisaman diho montok papoy kavas tayhan kagompit pamunan kapavahan di poin sampu om systematic.
5: Kita boleh cadangkan kepada pengurusan untuk mungkin menambah kemudahan-kemudahan tersebut lah, mengikut keperluan. Jadi sekiranya ada penggiat industri yang berada di sekeliling Tawau sempurna, kita juga disandarkan dan ada tu. Mungkin agak susah bagi mereka untuk pergi ke KK untuk mendapat latihan kemahiran. So, mungkin kita akan bekerjasama dengan pihak di luar sana, pihak ketiga. Mungkin mereka ada ruang dan tempat yang sesuai untuk kita buat latihan.
0: Tinubong i Dato Yusuf da magganwabal RTM kopyan dot katambuhusan kalaja id uvang sandakan. Ababasan dumot toy jelaja TVET Zone Bonia dufongay po dufong padam onom impon taponsol papayngkavas kapipi manando tuhun ginumuan id kaganaan TVET. Miyampay mamodimpot kang pansatan do sa sumikul, tina, tama o mnogi papoyin pagat pamunan. Minabo si patunod IKBN Kinarut Zuarini Jumay, ababasan di ho manak kapointahangan kakamoy kasibatan pambalajalan o mtapanasan di patakon id kaganan TVET. Vokon manuang dababasan kampay na kapointahangan tapasan Mazda My Future Jobs pakikita ng TVET o mababasan e-spot. Nabos na si Doity di Kapas na Daddy Tambuhoy id ababasan Sembang Ekspresi Inspirasiku id Konti Sabah FM. Ababasan Jelaja TVET Zon Borneo Duvangaybu Duvangapadangonam pisasa mo po suvon ang takatu o kawahu Wuhan kawahu diti id ITCC Pinampang. Id pamupusan kinungo sa Vagwiti Tuhudabal. Pontadondo Sabah o pangasuvan paghuhudan katambuhusan id sibo nuhudan miyampay do ME 6 nga paramtahu. Sabah mamadimpot apat nga pod middle amas id spot Sukma, Selangor. Ingkakane tiabal mantad Sabah VFM inuhudimulih gobong mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Kapayhan, suang hamin Tovi no, teka kumo duvo na ambit tagay manta di Agnes Arik do mantad kampung Putaton Pinampang. Papayho do minido pogun i Adrian Alex di jam kaapat tohungo pa dom iso minit min sasadop di Kaniab tadaw ka duvo kaapat di Tibuhan Kavahu daday ho i kampung Putaton Pinampang. Mantad no kaya dan iti da manu di papayho do paganakan ahanggay paganakan jamit om paganakan mandating doy nambonopo om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok aw padi naihan sangyan hasako natinan di tangotiyagak Adrian Alex tu mandad po do kay katan di ho sontob pinayho. Moy do tahinasan ko sa dia susugutoku kapayhan suang hamin tovi no diti nambit agay manta di Agnes Arik dumantad kampung Putaton Pinampang. Papayho do minidupogun i Adrian Alex di jam kaapat tahong panamisa minit min sasadop di Kaniab tadaw kaduvo kaapat di Tibuhan Kavahu daday ho id kampung Putaton Pinampang. Mantad no kaya dan iti do manudipoypoy ho do paganakan ahanggay paganakan jamit om paganakan mandating doy nabonopo o minsan nanto binay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok aw po di naihan sangyan hosoko notinan di tangotiyagak Adrian Alex tumandad po do kay katandi ho sontob pinay ho. Ingkakan iti duwa kapayhan do suang hamin.

Eh, tapi kau hafi kan no, memohis kena form, kena waktu kau dah hazo, manta di ZAD, joget pisang puvan, om hazo di este Clemente Bong, kola laho, kesempatan bos kedesan, nekot pinasi, oswaw, temaymo.

kanaw pasindakop na andakan taraw kabansan. Mga zaw, jalur gemilang om koy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnandakan taraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadau kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kong kami yang ikut jam ko tu tahun per minit tahun sebab timpu mentok dah babesan panakan hoso tadau ko tahu tadi mega dino bos ko di Hansan dok kanu kesekodungan mentah dah tepinai ngavi sengian menelepon di studio niti di bo on pason kya himo nangan oiton himo nangan oiton dari miyagan lagi di hiya pana niti mas ada WhatsApp do sa Babi FM nga himo nangan oiton ko sundung nung ogung mo ongan lapain suat nga himo nangan oiton ko kya bah dari awan hai dam katimpo no babasan dato ko niti dari kadahibay miyampay dago kasi yung ba dato ko niti.

Tadi kan nama kena ngodoh zau mentadi kopagu mentadi Dato MY Ismail Vinon Om Sutanon dah zau di Dato Justin Stimol nopudoh yan.